0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dia permasalahin tuh chat-chat gue yang bahkan sebelum gue kenal sama dia gitu. Adu mulut gue, ada satu momen menurut gue dia udah kelewat batas. Dia tuh ngatain gue sampai kayak cewek murahan lo, apa kayak perk lo gitu-gitu. Terus gue ditampar tuh kayak pipi kanan, pipi kiri, bolak-balik, udah kayak di film gitu. Ada suara nying gitu di kepala gue. Gue jalan udah sempoyongan tuh. Gue lari ke depan, kan rumah dikunciin kan. Gue gak bisa cabut tuh, karena gak ada kuncinya, kunci depannya. Gue lari ke belakang, gue ambil tuh tangga portable, gue manjat genteng. Udah setengah tuh badan gue naik ke genteng, dia tarik, terus gue jatuh kan. Jadi dari tanah, gue diseret masuk ke dalam, terus gue lari lagi. Terus gue lari, gue minum malt tuh. Nah gue kayak, tiap hari gue hidup, ya gue gak tahu poinnya apa gitu. Kapan ya ini selesai gitu.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya. Nah,
2: iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
2: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kopi susu.
1: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
2: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
3: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Sudah. Ya, senang sekali kita bisa bersama lagi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan saja sehat walafiat. Dan seperti biasanya, saya berikan kesempatan untuk berbagi salam melalui layanan telepon di 0814131066. Salam dari saya, Ujir Adiman, untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan saja sehat walafiat, tetap semangat dalam melakukan aktivitasnya, dan dimudahkan atas segala urusannya. Solaria, baru saja kita lewatkan dari Dewi Luna, dan ada Gila-Gila Kaya dari Baby Sexyola. Sebelumnya juga ada Wafi dengan lagunya Sakit. Kemudian ada Racun dari Fiona Lee. Kemudian ada Senandung Cinta dari Siti Badriah. Kopi Susu dari Wotseli, dan Jelalatan dari Ana Decat. Silakan 0814131066. Kita dengar dulu nih lagunya Nenden Nafisah.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
3: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
4: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
3: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
7: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
8: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
9: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
10: akhirnya hati-hati. Kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
11: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
12: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
11: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
13: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajatapara. Fakta nyata, bukan opini.
5: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin yang akan hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dan akan menyajikan serangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Seperti biasa, sebelum kita memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, seperti biasa saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya. Pinrang dikepung asap karhutlah Kalimantan hingga udara memburuk. Dampak kemarau dan asap, kasus ISPA di Pinrang tembus 2.636 penderita. Demokrat Pinrang bocorkan 7 DPC yang sudah komitmen dukung API di Musda. Dan tinjau pembangunan CatLab RSUD Lasinrang, Bupati Pinrang Irwan Hamid tekankan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Dan mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, Saudara, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, evaluasi pelaksanaan program menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan setiap kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau tim penggerak PKK berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini kembali ditekankan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Andi Sri Widyati Irwan, saat memimpin langsung tim monitoring dan evaluasi atau MONEV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang di Kecamatan Cempa. Dalam penyampaiannya, Sri Widyati mengungkapkan bahwa monitoring dan evaluasi tidak sekedar menjadi kegiatan rutin, tetapi merupakan instrumen untuk melihat perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah perbaikan agar program PKK dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Hasil evaluasi diharapkan menjadi acuan bagi jajaran tim penggerak PKK di kecamatan hingga desa dan kelurahan untuk meningkatkan capaian program sekaligus memastikan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa keberhasilan program PKK tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga dan masyarakat. Dengan evaluasi yang berkelanjutan serta semangat kebersamaan, program PKK diharapkan semakin terarah, memberikan hasil yang optimal dan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pinrang. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pinrang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan sesuai perencanaan dan diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat saat Bupati Pinrang Irwan Hamid melakukan kunjungan inspeksi ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lasinrang pada Rabu kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Irwan meninjau langsung proses pembangunan CAT lab, ruang CT scan, dan ruang sitotoksik yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas tersebut berjalan dengan baik, sehingga nantinya dapat menunjang pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan terkait penyakit jantung. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan RSUD Lasinrang dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas. Bupati Ron mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus senantiasa berorientasi pada asas kebermanfaatan bagi masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai perlu diikuti dengan pelayanan yang optimal agar masyarakat dapat memperoleh penanganan kesehatan secara lebih baik. Selain meninjau pembangunan instalasi jantung, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Bupati Irwan untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Lasinrang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan fasilitas yang semakin memadai dan pelayanan yang terus ditingkatkan, masyarakat Kabupaten Pinrang diharapkan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong agar setiap upaya pembangunan di sektor kesehatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pinrang. Bupati Pinrang Irwan Hamid mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kabut asap di wilayah Kabupaten Pinrang. Surat edaran ini dikeluarkan menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 5 Oktober yang menyebutkan terjadinya peningkatan konsentrasi PM2.5 dari kategori sedang menjadi tidak sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Ramli Yunus, mengatakan perubahan kualitas udara dapat memicu penyebaran virus influenza dan menurunkan daya tahan tubuh. Berdasarkan data IQ Air dan data IQ

Pembangunan yang tidak mendesak serta larangan pembakaran sampah dan lahan. Lembaga pendidikan diminta menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan olahraga di luar ruangan. Sementara fasilitas kesehatan diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap lonjakan kasus gangguan pernafasan dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan. Para camat dan lurah, kepala desa diinstruksikan meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah, TNI Polri, pemadam kebakaran dan fasilitas kesehatan, serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api atau kebakaran lahan. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan, mengurangi aktivitas di luar rumah saat kabut asap pekat, menggunakan masker, memperbanyak konsumsi air putih, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernafasan. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari Pulau Kalimantan mulai terasa di Kabupaten Pinrang. Situasi tersebut mengakibatkan kualitas udara di Pinrang dilaporkan memburuk dan berstatus sangat tidak sehat. Kondisi tersebut berdasarkan pemantauan melalui aplikasi IQ Air dan data BMKG. Kepala Pelaksana BPBD Pinrang, Romi Manule, mengatakan bahwa penurunan kualitas udara sebagian besar didominasi asap karhutla dari Kalimantan. Dan berdasarkan pengamatan Pusdalops Kabupaten Pinrang, memang sudah terjadi dampak asap kabut atau smoke and haze di wilayah udara Kabupaten Pinrang. Untuk saat ini berdasarkan data yang masuk, di persentase sekitar 60-70% asapnya dibawa dari Kalimantan. Sementara sisanya berasal dari asap karhutla di sejumlah wilayah Sulsel. BPBD Pinrang turut menerima informasi adanya titik api atau titik panas atau hotspot akibat karhutla di Kabupaten Bone, Wajo, dan Luwu. Karhutla di Pinrang juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Unit Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Sawito, luas lahan yang terbakar di daerah Pinrang telah mencapai lebih dari 430 hektar. Menurut Romi, potensi kabut asap di Pinrang sebenarnya sudah dimulai sejak 7 hingga 9 Oktober yang ditandai dengan tampilan matahari saat terbit dan terbenam yang mulai nampak berkabut. Kondisi tersebut semakin terasa pada tanggal 10 hingga 12 Oktober, seiring meningkatnya jumlah titik panas di Pinrang dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Dan BPBD Pinrang terus melakukan langkah kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat terhadap dampak asap. Warga diharapkan mengikuti himbauan pemerintah untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin diklaim telah berhasil mencukupkan dukungannya untuk bisa maju di Musyawarah Daerah atau Musda Demokrat Sulsel. Jumlahnya ada 7 dukungan DPC Kabupaten Kota. Salah satu dari 7 syarat bakal calon ketua DPD Demokrat Sulsel ialah harus mengantongi surat rekomendasi minimal 20% atau 7 dukungan dari pemilih suara. Total ada 27 hak suara di Musda, yakni 24 DPC, 1 DPD, 1 DPP, dan 1 organisasi sayap partai. Ketua DPC Demokrat Pinrang Muhtadin membocorkan sudah ada 7 DPC Kabupaten Kota yang telah berkomitmen mendukung API di Musda. Pihaknya termasuk salah satunya. Muhtadin mengatakan bahwa Demokrat Pinrang sejatinya belum menaikkan surat rekomendasi dukungan kepada API, tapi pihaknya telah berkomitmen untuk mendukung Wali Kota Makassar itu di Musda. Dan tinggal menunggu arahan dari DPP, apalagi sudah bertemu dan dipanggil oleh DPP beberapa waktu lalu. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Pinrang mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun 2026 ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2025, jumlah penderita ISPA di Pinrang bahkan mencapai 9.834 kasus dan menempati urutan ketiga dari 10 penyakit terbanyak. Sementara untuk tahun 2026 dicatat 2.636 terhitung sejak Januari hingga Agustus.
Lonjakan kasus ini mendapat perhatian serius

dari jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Hal itu disebabkan menyusul kondisi cuaca dan kualitas udara yang kurang sehat, apalagi maraknya kebakaran hutan dan lahan terjadi di musim kemarau ini. Kepala Dinas Kesehatan Pinrang, Ramli Yunus, membenarkan adanya peningkatan kasus ISPA yang terjadi di berbagai wilayah kecamatan. Namun ia menegaskan pemantauan dari puskesmas menunjukkan adanya peningkatan nyata kasus ISPA di tengah masyarakat. Peningkatan tersebut tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan hampir merata di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Pinrang. Ketika ditanya mengenai rentang waktu terjadinya lonjakan, ia menyebutkan bahwa tren kenaikan ini berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi udara yang kurang sehat akibat kabut asap turut diduga menjadi salah satu pemicu utama kenaikan kasus ini. Dan berdasarkan laporan khusus pengelola program, tercatat ribuan penderita telah mendatangi fasilitas kesehatan hingga pertengahan tahun. Angka tersebut terhitung sejak awal Januari hingga akhir Agustus tahun 2026. Menanggapi situasi darurat ini, pihak Dinas Kesehatan langsung bergerak cepat menyebarkan instruksi kewaspadaan. Instruksi tersebut juga merujuk pada arahan pemerintah provinsi melalui pelaksana tugas Sekretaris Provinsi. Seluruh puskesmas di Kabupaten Pinrang diminta segera meneruskan himbauan ini ke tingkat kelurahan dan desa. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI turut digandeng untuk memperluas edukasi pencegahan ISPA. Langkah preventif puncak dilakukan langsung melalui instruksi resmi dari Bupati Pinrang kepada para camat. Ramli mengaku telah menghimbau kepada camat dan lurah terkait asap yang kini menyelimuti Pinrang, sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim serta potensi buruk kualitas udara saat ini. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
8: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
9: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
8: Dasar.
9: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
8: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
9: Tentu.
8: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
9: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
10: Di radio, aku dengar.
11: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
12: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming radio online kami di website kami di www.susiafm.com. Dan saudara, setelah tadi saya menyampaikan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap saudara, bahwa Hari Santri 2026 di Sidrap disiapkan meriah, ada wisuda akbar tahfiz. Saudara, Panitia Hari Santri Nasional 2026 Kabupaten Sidrap mulai mematangkan persiapan menjelang puncak peringatan pada 22 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Hari Santri Sidrap, Nurdin, berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan Arawa di Lapangan Bojoe Rabu 14 Oktober untuk memastikan kesiapan lokasi kegiatan. Nurdin yang juga menjabat Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Watangpulu hadir bersama Sekretaris Panitia Sirajuddin, Kepala MTS PPT Kui Ibrahim. Pertemuan tersebut membahas kesiapan tempat, kebutuhan teknis, serta dukungan pemerintah setempat agar rangkaian Hari Santri dapat berlangsung tertib dan lancar. Sejumlah agenda disiapkan untuk memeriahkan Hari Santri Nasional tahun ini, mulai dari perlombaan hingga perkemahan santri. Panitia juga merencanakan apel peringatan dan wisuda akbar tahfiz tingkat Kabupaten Sidrap sebagai salah satu kegiatan utama. Ketua Panitia Hari Santri Sidrap, Nurdin, menilai koordinasi sejak awal diperlukan agar setiap agenda dapat dipersiapkan secara terarah. Ia berharap komunikasi dengan pemerintah kelurahan membantu panitia mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan sebelum kegiatan berlangsung. Selain kegiatan yang melibatkan banyak peserta, wisuda akbar tahfiz menjadi agenda yang mendapat perhatian khusus dalam peringatan Hari Santri di Sidrap. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk penghargaan bagi para penghafal Al-Quran sekaligus dorongan bagi generasi muda untuk semakin dekat dengan nilai-nilai keagamaan. Rangkaian Hari Santri Nasional 2026 di Sidrap diharapkan turut mendukung penguatan kehidupan keagamaan melalui kegiatan yang melibatkan santri dan masyarakat. Puncak Hari Santri Nasional dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober 2026 sesuai tanggal peringatan Hari Santri di Indonesia. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, panitia berharap seluruh agenda dapat berjalan sukses dan menjadi momentum memperkuat ukhuwah antar santri di Kabupaten Sidrap. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa lantik 18 pejabat eselon 2, Wali Kota Parepare tegaskan jabatan bukan sekedar posisi. Saudara, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama bukan sekadar posisi dalam struktur birokrasi, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui integritas, kepemimpinan, dan kinerja nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Tasmin dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kota Parepare pada Selasa 13 Oktober lalu. Dalam arahannya, Tasmin mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak memandang pelantikan sebagai batas pergantian atau pengisian jabatan. Lebih dari itu, pelantikan merupakan pemberian kepercayaan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia pun menekankan keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari terlaksananya rutinitas birokrasi maupun tersusunnya laporan administrasi. Ukuran keberhasilan harus terlihat dari pencapaian target kinerja, efektivitas program, dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan Tasmin meminta setiap pejabat membangun tim kerja yang solid, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menghilangkan ego sektoral yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan. Setiap perangkat daerah diminta memiliki program dengan target yang jelas, pelaksanaan tepat waktu, serta evaluasi yang berkala. Tasming menegaskan bahwa capaian kinerja harus menjadi perhatian utama setiap pimpinan perangkat daerah. Program yang dilaksanakan harus memiliki hasil terukur, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan saya sampaikan simpatisan Susia bahwa jangan lewatkan program siaran langsung kami besok subuh yang kami hadirkan untuk Anda dua sekaligus, yakni yang pertama kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, yang mana akan diisi oleh Ustadz Haji Mursalim Musu LC. Dan yang kedua simpatisan Susia adalah safari berjamaah sholat subuh yang dilaksanakan di Masjid Jami Nurul Huda, Jalan Pelita Tengah Amas Sangang, Kelurahan Lalang Bata, Kecamatan Paletiang, Kabupaten Pinrang, di mana akan diisi oleh Ustadz Haji Gantarang Tahir SHI MH. Beliau merupakan Ketua DKM Masjid Al-Haddad, yang mana juga akan dilaksanakan pada sholat subuh, sesudah sholat subuh besok langsung dari Masjid Jami Nurul Huda dalam pelaksanaan safari sholat subuh berjamaah Majelis Suhada Kota Parepare. Dan kami sampaikan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui sosial media Facebook kami di Susia FM Pinrang. Jadi jangan lewatkan program siaran langsung kami dua sekaligus pada saat sesudah sholat subuh. Dan bagi masyarakat yang ingin menghadiri langsung, silakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, kajian rutin subuh yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, bisa ikut safari sholat subuh di Masjid Jami Nurul Huda Amas Sangang Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa. Dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
4: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
5: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
6: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
5: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
6: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
7: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
8: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Mar'ah atau salihah. Dunia itu adalah sebuah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita soleha.
1: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
2: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
3: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
4: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
3: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
4: Shh, jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
5: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian. Masa sih keadilan dijual belikan?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan negatif.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya, lagunya Si Telite Si Solangi, semoga terhibur ki di mana si lesureng yang ada mendengarkan di sini di Radio Susia FM Pindrang. Buat Nasri, Pak Nasri yang lagi di atas mobilnya ini, selamat sore. Semoga tiba di tujuan dengan selamat. Juga ada Ibu Nur Laila Sam, Aga Kareba, sehat selalu, lagi menuju ke Pare-Pare. Halo juga untuk Haji Eda di Rajang. Halo Pak Haji Margianto di Pindrang, selamat sore. Leman di Polman, apa kabarnya bersama Memawati. Ada Maulana, Bobby. Halo Ira di Majene. Nurlia di Polman, selamat sore semua. Ada Fatma di Ujung Lero, Aga Kareba juga. Yang mau telepon di sini boleh mikir telepon. Mau bergabung di sini boleh telepon aja di 081-1413-1066. Ani juga ada di Pare-Pare nih, apa kabar? Ya, terima telepon dulu nih teman. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang, silakan Haji Eda.
1: Duo Welang Pelang.
0: Duo Welang Pelang, oke deh.
1: Selamat. Ya buat Haji Pak Mardianto di Kompas Kodin, Nasri yang mungkin dalam perjalanan, semoga sehat selalu dan tiba di rumah dengan selamat. Untuk anak daam rumah yang sedang menyiram buah pohon apokatnya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan cepat hujan.
0: Iya, mudah-mudahan turun hujan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Anto di Duri, Jari Sopeng, Amayani di Sopeng, Sultan di Batu, Amayani.
0: Iya.
1: Nurul, Tahirat, Nurlia, Dali Sudah di Majene, Nurul Jaliran, Sultan di Baru, Adi di Baru Gae, Benny di Balangan,
0: Pabalangan,
1: Rahis di Rapang, Anak Gadi, Lutedom, Buat selamat bertugas,
0: okay.
1: Selalu berbahagia, saya kutuanya, salam kembali.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Eda di Rajang sudah bergabung di sini dan udah request lagunya Tua Welang Pelang. Yang mau gabung lagi, halo. Halo, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar lagi?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Amin ya.
0: Iya, lanjut Miki. Lagunya apa mau?
2: Salah-salah tandimu.
0: Oh, lagu Mandar. Judul apa? Weh, salah-salah.
2: Oh iya.
0: Ayo nanti. Apa judulnya? Sangga Janji. Apa?
2: Tandimu.
0: Sarah tandimu. Nanti ku cari kena. Ya, salam-salam Miki dulu.
2: Oh iya. Ada baru lewat tadi, ada Haji Eda. Ada juga benar ya.
0: Iye.
2: Siapa lagi? Apa Varianto ada juga Uta. Ada juga Anto.
0: Iye.
2: Ada Anto. Nasrin juga ada Vidal. Ada juga Arma juga ada juga Mamawati juga. Apa kabar Mamawati?
0: Iya.
2: Ada Ira di Majene. Ada juga Ubi. Ada juga apa lagi, ada kumpul dengan saya, ada juga atau di Pemang, ada juga Nurdia, ada Milana juga.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Tote. Semuanya mau tampak kecuali.
0: Semuanya mau.
2: Ada lagunya.
0: Ih, tidak ada lagunya. Ganti mi lagunya apa mau?
2: Lagunya apa ya? Anu mau. Lagunya Lagenggong.
0: Lagenggong baru juga mau dicari. Oke, okay, mi.
2: Ya. Ya, oke. Okay.
0: Oke, terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lema di Polman, terima kasih. Nanti kita cari lagunya apa ini, La Genggong. Mudah-mudahan ketemu La Genggong. Kita dengar dulu lagunya tuh, Welang Pelang.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Iya, laban ni Elon ala genggong Melo Bene. Untuk Leman di Polman, semoga terhibur dengan lagunya. Yang mau gabung lagi di sini boleh telepon lagi di 0811413 1066. Yang lagi hobi nih jalan-jalan santai, yang lagi hobi jogging, selamat menikmati joggingnya di sore ini, semoga sehat selalu. Oke, kita lanjut aja nih. Yang mau telepon boleh telepon di 0811413 1066. Saya mau kirim lagu lagi nih buat Ahmad Yani di Sopeng, Anto di Duri, halo buat Sultan di Baru, selamat sore semuanya, Ade Busuri, Aga Kareba. Yang lagi kerja bakti nih Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pindrang, selamat sore.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Laguna de Ma Halo. Ya, satu lagu tadi judulnya Sapak Jemang sudah kita dengarkan bersama nih. Semoga terhibur untuk Anda semua yang lagi mendengarkan di sore ini bersama Radio Susia FM Pindrang. Siap-siap nih yang lagi mati lampu di rumahnya ini. Oke, saya mau hadirkan lagu berikut nih. Ada lagunya judulnya Teluk Bone.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت.

وسلم. الله أكبر. الله أكبر.

wa alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan rahmat hidayah serta nikmat yang tak terhingga nilainya, sehingga subuh hari ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, suri teladan rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang kami muliakan, kembali pada subuh hari ini akan kita lanjutkan pengajian subuh kita, yang insyaallah pada subuh hari ini akan mengkaji tentang tafsir, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Mursalim Masu LC. Dan untuk lebih memanfaatkan waktu, kepada Ustaz dengan hormat disilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik al habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kita nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang lainnya. Dengan nikmatnya kita hadir di tempat yang penuh berkah ini. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, contoh kepada kita semua, suri teladan kepada kita semua, wa rahmatan lil alamin, pembawa rahmat, pembawa kasih sayang di dunia ini, wa khatamul anbiya wal mursalin. Jamaah subuh rahimakumullah, baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita atau bacaan kita pada surah Abasa. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari bagaimana

ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita menghadapi pembesar-pembesar Quraisy di Mekah saat itu, dengan harapan pembesar-pembesar Quraisy nanti ini bisa tertarik dan masuk Islam. Sementara Nabi bercerita dengan pembesar Quraisy ini, tiba-tiba datang seorang sahabat yang buta bernama Abdullah bin Maktum, ingin mengambil pelajaran dari Nabi. Abdullah bin Maktum ini menanyakan sesuatu kepada Nabi, itu ingin mendapatkan pelajaran. Akan tetapi Nabi merasa sibuk dengan pembesar Quraisy ini, sehingga mukanya suram, merah mata mukanya, dan berpaling dari orang buta ini. Sehingga itulah ayat ini, abasa wa tawalla. Sekaligus Nabi tegur, kalla, jangan begitu. Innaha tadhkirah, mungkin dia mau mengambil pelajaran. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nasihat kepada kita semua, kepada Nabi, bahwa surah ini al-wasiyatu lil mustawah bainan nas fi bulagil ilmi. Ayat ini memberikan nasihat kepada kita semua untuk tidak membeda-bedakan antara manusia dalam menyampaikan ilmu. Wah, ini tokoh, ini orang-orang besar dilayani, diberikan pengajaran. Wah, ini orang miskin ini, jangan minat. Tidak, jangan begitu. Kemudian yang berikut, pada awal-awal ayat dalam surah Abasa, bahwa pemasyaa dzakarah, siapa yang ingin mengingat Allah di segala urusannya, di segala hal urusannya, maka Allah menyampaikan fi suhufil mukarramah, itu terdapat dalam Al-Quran yang dimuliakan, Al-Quran yang ditinggikan, di mana malaikat ini, malaikat Allah Subhanahu wa taala menjadi mediator, penghubung antara Allah dan Rasulnya dalam menyampaikan wahyu Al-Quran. Jamaah subuh rahimakumullah, baik, kita akan lanjutkan pada subuh kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia. Alangkah kupurnya dia. Langkah kufurnya dia. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat, lu'inal kafiru wa turida min rahmatillah. Orang-orang yang kafir akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan tertolak, akan ditolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.

ma'asyadu kufri billah, maka surat ihsanihi ilaih. Karena tertolak dari rahmat Allah, dilaknat, ya, karena sangat melampaui batas, sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kebaikan. Jadi kalau bahasa dalam bahasa Bugis, ya, taliwaliuni kafire, ya, taliwaliuni akafirkanna nasaba igana deceng nalingi pun Allah taala. Jamaah sekalian, min ayy syai'in khalaqah, ya, min ayy syai'in khalaqah, ya, dari apakah Allah menciptakannya, ya, ay min ayy syai'in khalaqallahu wa hadzal kafir hatta yatakabbara ala rabbih, ya, dari mana Allah menciptakannya, ya, orang-orang kafir tersebut, sehingga orang-orang kafir sangat sombong kepada Tuhannya. Imasuna yaro kafir na taliwaliwa akafirkanna taliwaliwa sombonna, ya, diciptakan dari mana memang, ya, dipancaji pole kege kafir na taliwaliwa borona taliwaliwa sombonna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, ya, dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya, ya, faqaddarahu fi batni ummihi atwara, ya, min nutfatin thumma min alaqah ila antama khalquhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes air yang hina, ya. Allah memulai penciptaannya, lalu Allah menentukan, ya, di dalam fibat ummihi, di dalam perut ibu, ya, dari setetes mani kemudian menjadi darah, ya, sampai sempurna penciptaannya. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, qaddara rizqahu wa ajalahu wa amalahu, ya, Allah menentukan rezekinya, Allah menentukan ajalnya, Allah menentukan perbuatannya, wa syakina aw sa'idun, apakah dia celaka atau bahagia. Jamaah subuh rahimakumullah. Thumma sabila yassara, ثم السبيل يسر. Kemudian jalannya dia mudahkan, ya. Maksudnya sahala lahu tariqal khuruj min batni ummihi, Allah mudahkan manusia jalan keluar dari perut ibunya. Jadi Allah mudahkan keluar, jalan keluar dari perut ibu. Ya. Dimanakah? Ya. Kemudian qala Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri berkata, kaifa yatakabbaru man kharaja min sabil baul marratain? Ya. Hasan Al-Basri mengatakan, ya, bagaimana mereka sombong? Kenapa mereka bisa sombong? Ya, padahal mereka keluar dari dua jalan air, apa, baul, ya, air kencing, ya. Maksudnya dia sifatuk tidak pantas, ya, orang mengingkari atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini hanya terlahir dari, ya, air yang hina.

ya, dari dua jalan air kecil ya, air kencing ya. Summa amatahu faqbarah. Summa amatahu faqbarah. Kemudian Allah mematikannya, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Jadi setelah Allah ciptakan, ya. Summa amatahu. Allah mematikannya, ya, menguburkannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mematikan, apa artinya? Manusia akan meninggal lalu dikubur, ya. Ikraman lahu, ya, sebagai tanda kemuliaan kepada manusia. Ya, lemah ih, ya. Walam yaj'alhu mulqas lis-suba' wal husyb wat-tuyur. Ya, dina panas yang olok-koloi. Beda dengan binatang-binatang buas, ya, burung-burung kalau mati, ya, sudah. Ya, dibuas saja mungkin, ya. Tidak harus di lemak, ya, mungkin kalau untuk menghilangkan baunya, ya, ditanam, ya, tapi kalau mungkin baunya jauh dari jangkauan manusia, ya, mungkin apa namanya, tidak beda dengan manusia, karena itu wajib ditanam, ya, lemak sebagai kemuliaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subhanakumullah, thumma idza syaa'a ansyara, ya, thumma idza syaa'a ansyara. Kemudian jika dia menghendaki, jika Allah menghendaki, ya, Allah akan memekinkannya kembali, ya. Jadi Allah kalau menginginkan apa namanya, mematikan, dia matikan, kemudian dia kembalikan, dia matikan kembali, ya. Yuhyihi ba'da mautihi, Allah menghidupkan manusia setelah matinya, lil ba'thi, untuk dibangkitkan, wal hisab, untuk dihisab, ya, perhitungan, wal jaza, dan pembalasan. Wa innama qala idza syaa'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini idza syaa'a, ya, apabila Allah menghendaki, ya, apabila Allah menghendaki. Li anna waqtal ba'tsa ghairu ma'lumun li ahadin. Kenapa? Karena waktu kebangkitan, ya, hari kebangkitan tidak ada yang tahu dengan mesti. Bahwa ila masyiatillahi taala, ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mata syaa, kapan dia ingin menghidupkan manusia dan kapan dia mematikannya. Kalla lamma yaqdi ma amara, ya. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan begitu. Nah, jadi teguran lagi. Ya. Lirtadi wa yanzajir, teguran hadal kafir antakabur.

0: tadi ini disimpulkan bahwa manusia atau orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, atau orang-orang kafir, ya, akan dilaknat, ya, akan tertolak dari rahmatnya Allah, tertolak dari kasih sayangnya Allah, ya. Kenapa? Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Ya, dan di ayat lain dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, ya, tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian orang-orang yang sombong itu, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, ya, sehingga dikatakan mereka itu diciptakan dari mana? Kenapa nak tidak mau taat? Baca jipul kega ya roh. Ya. Disebutkan bahwa kita ini berawal terproses dari air mani yang hina, ya, kemudian berubah menjadi darah dan seterusnya. Kemudian Allah juga jelaskan bahwa, ya, kalau Allah menghendaki kita dihidupkan, dibangkitkan, dimatikan, ya, segalanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan teguran, ya, kepada orang-orang yang tidak mau taat, tidak mau melaksanakan perintah Allah, ya, jangan, ya. Jangan sekali-kali jangan begitu, ya. Jangan sombong, ya. Jadi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah itu orang sombong, ya. Ya, orang yang tidak taat kepada Allah berarti itu orang sombong, ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan, ya, kita semua, ya, terhindar dari orang-orang yang sombong, ya. InsyaAllah. Dan sebaliknya, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan taat kepadanya, insyaAllah. Allah Allah misawa. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada berkahnya untuk kita semua. Ya, bila jika ada yang ingin diperjelas atau hal-hal yang ingin ditanyakan, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang saya tidak bisa berikan jawaban yang tepat, maka saya akan berikan jawaban pada pertemuan berikutnya insyaallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz. Yang ingin kami tanyakan kepada Gurta, yang dari itu tadi sehubungan dengan mengatakan Al-Quran ditinggikan, ini bagaimana pengertiannya? Kemudian lanjut daripada itu, angkatu itu biasa mengatakan wa inkan Al-Quran summa doa. Wa inkan Al-Quran summa doa. Setelah kita membaca Al-Quran, sunnah untuk berdoa. Yeah. Ada satu riwayat mengatakan bahwa kalau kita berdoa ada 4000 malaikat yang mengaminkan kita doa. Jadi ini yang kita tanya kepada Gurta, doa-doa yang bagaimana ini, karena kita tahu bahwa di surat Yasin ada doa yang tertentu, di surat Waqiah, di surat Tabaraka. Mungkin saya minta tolong kepada Gurta untuk doa-doa setelah kita membaca Al-Quran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang singkat dan jelas, ya, bahwa, ya, Al-Quran itu adalah yang ditinggikan. Ya. Hadis Nabi mengatakan, ya, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, Islam itu tinggi dan tidak ada lagi di atasnya. Ya. Islam itu tinggi dan tidak lagi di atasnya. Ya. Al-Quran yang ditinggikan, yang disucikan, yang dimuliakan, ya, sehingga setelah kita membaca Al-Quran, ya, sempat apa namanya, tentu kita ingin berharap atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira itu hal yang

apa namanya, bagus ya. Saya kira tidak ada sampai hari ini ya, itu adalah hal yang apa namanya, hal yang terpuji, hal yang baik. Adapun doa-doanya yang lebih khusus setelah kita baca Quran, ya saya tidak menemukan. Saya kira di sini ya doa sesuai apa yang kita harapkan, apa yang kita minta. Ya. Kalau kita ingin membaca doa-doa yang dalam Al-Quran, ya bagus saya kira. Ya, doa-doa selain dalam Al-Quran, kalau bahasa kita saja, saya kira juga tidak salah. Ya. Jadi pakai doa saja, pakai bahasa apa, ya. Bukan dari doa-doa Al-Quran, ya saya kira juga tidak salah. Ya. Doa, kalau yang mau lebih bagus lagi, doa-doa dalam Al-Quran, sesuai lebih bagus lagi. Ya. Apa, kita ini baru-baru apa, setelah kita berdialog dengan Tuhan, ya, setelah kita memuji-muji Tuhan lalu kita berdoa, saya kira di situ waktu yang lebih tepat. Ya, bagus Pak. Ya. Terima kasih Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kesempatan ini.
1: Yeah.
0: Saya langsung saja. Yang pertama, di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang didahului dengan kalimat Alif Lam Mim.
1: Yeah.
0: Termasuk tadi Alif Lam Tanzil. Ada juga didahului dengan Alif Lam Ra Hamim. Pertanyaannya di sini Pak Ustaz, apa makna yang terkandung dalam kalimat pembukaan ini? Apakah menandakan ayat-ayat selanjutnya itu merupakan penekanan kah atau apa?
1: Yeah.
0: Mohon penjelasannya. Yang kedua, sebuah pertanyaan titipan bahwa di dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat atau beberapa surah yang kalau dibaca disunatkan untuk sujud.
1: Yeah.
0: Tetapi yang sering kita lihat pada malam Jumat begini, yang sering dibacakan itu atau disunatkan memang adalah surah sajadah dengan yeah. Al-insan seperti yeah, tadi. Okay. Apakah surah-surah sajadah yang disunatkan sujud itu
1: yeah.
0: kenapa tidak dianukan juga pada malam-malam? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga dua pertanyaan yang cukup bagus saya kira. Awal-awal surah, ya, awal-awal surah ini yang diawali dengan huruf hijaiyah. Ya. Huruf hijaiyah atau huruf muqatta'ah, ya. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, ya, nun taha, ya, qaf dan seterusnya, ya. Sepakat ahli tafsir bahwa mengatakan Allah taala a'lamu bi muradihi, ya, semua sepakat, tidak ada ulama tafsir yang menafsirkan, semua mengatakan Allah taala a'lamu bi muradihi, ya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu maknanya. Pengala ta'ala misteri ya roh. Rahasiana pengala ta'ala ya roh. Yang mana? Ya. Yasin, Toha, ya. Alif Lam Mim. Ya. Meskipun ada yang menafsirkan bahwa Alif Lam Mim, Alif itu Allah, Lam itu Jibril, Mim Muhammad itu, ya, penafsiran sangat lemah yang tidak bisa didasari, ya. Apa tafsir sepakat Allah yang tahu, ya, itu yang pertama. Yang kedua hikmahnya, ya, saya pernah baca itu, ya, Allah ingin tunjukkan bahwa ilmu kita ini, ilmu manusia, tidak seberapa, ya, sebagaimana Allah berfirman di surah apa itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak ada kukasih kau ilmu kecuali sedikit saja, ya, cedera dan mulai kepada singa, ya,

0: itu jangan sombong karena ilmu. Ya. Jangan sombong karena ilmu. Mungkin sudah tinggi sekali nih sekolahnya, sudah ya doktor profesor. Jangan sombong. Ya. Kenapa? Saya kasih ke ilmu hanya sedikit saja. Yang kedua, itu saja awal surga kamu tidak bisa tahu. Ya. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa ilmu kita itu sedikit, dan oleh karenanya jangan sombong karena ilmu. Begitu Pak saya. Yang kedua, ya dalam Al-Quran itu yang umum, yang masyhur, terdapat 15 surah, 15 ayat sujud, ya ayat-ayat sujud. Ada 15 tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan ayat itu, ya disunahkan sujud, baik dalam salat maupun hanya membaca saja Al-Quran, dapat sunnah sujud sekali, ya disunahkan. Ya. Nah, pada subuh Jumat, kenapa hanya surah sajadah saja dengan Al-Insan? Kenapa bukan surah kenapa tidak sekali-kali diganti yang ayat sajadah yang lain jadi kena 15? Ya. Sebenarnya kalau persoalan bisa, bisa. Waktu saya sekolah di Kebalangan pesantren, ya kalau tidak hafal ini surah sajadah panjang sekali, bisa ambil yang pendek. Apa itu? Iqra. Wasjuda waqtariba. Nah, langsung sujud. Bisa. Ya. Ada itu yang paling pendek. Baru nanti berdiri baca surah berikutnya. Apa lam yakun ya? Dan seterusnya. Boleh. Nah, cuma memang dalam hadis sahih, ya, Nabi selalu membaca surah sajadah ya di subuh Jumat dan surah Al-Insan. Itu hadisnya sahih. Ya. Bukan berarti bahwa tidak bisa membaca surah sajadah lain, bisa. Boleh. Ya, cuma Nabi ikut Jumai yang mempunyai membaca itu sajadah di bawah surah Al-Insan. Apakah harus karena ada juga masjid ya surah sajadah nak pakai talui tidak ada baca surah Al-Insan apa malam pilat misalkan toh ya tidak apa-apa juga ya intinya ada sunnah kita lakukan angkara cedek sunnah karena sini surah dibaca. Nah kalau mau sunnah yang betul dari Nabi surah sajadah dengan surah seperti kita di sini ya. Tapi kalau di masyarakat itu banyak yang nabagi taluiro surah atau sajadah ya boleh juga tidak apa-apa ya sekali itu Pak wallahu a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan diberikan. Saya kembali kepada pokok bahasan tadi.
0: Iya Pak.
1: Ini sesuai arahan dari Pak Pertol bahwa yang dipertanyakan adalah yang dibahas. Jadi yang pertama tadi dijelaskan bahwa penciptaan manusia ini berasal dari air yang hina.
0: Iya.
1: Jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz mengenai pengertian hina ini. Ya. Yang kedua, di dalam rahim ibu manusia ini kalau saya tidak salah tadi ditetapkanlah mengenai rezekinya,
0: ya ajalnya,
1: ya ajalnya dan sebagainya. Atau dikatakan bahwa takdirnya.
0: Ya.
1: Di tempat ini pula pernah dijelaskan oleh penceramah lain bahwa takdir manusia itu sudah ditetapkan jauh sebelum dunia ini diciptakan, bumi ini diciptakan. Nah, bagaimana ini penjelasannya Pak Ustaz kira-kira? Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama manusia ciptakan berawal dari air yang hina, ya setetes. Ada itu lagunya nih, lagunya Hajar Merama ya. Ya.

dari setiap semani yang hina. Ya, ya maksudnya itu hina ya. Kira-kira ya kalau secara akal manusia ya itu air mani tidak ada nilainya. Ya. Sehingga dikatakan mulia, tidak berharga. Ya. Di sini dikatakan ya, mimain mahinin hakir. Ya, ya dari air mani yang hina. Jadi apa? Bukan emas, ya. Bukan uang, ya. Bukan dinar, ya. Bukan apa? Perhiasan dunia. Tapi ini air mani yang tidak ada nilainya, ya. Dengan kena sedikit, ya. Mungkin bapak ya, pasti bapak, ya. Seperti itu. Bukan hina, bukan hina bahwa ya seperti barang busuk, tidak ya. Ya, tidak. Dan di sini tidak ada nilainya. Ya, dengan kena sedikit. Ya. Seperti itu warnanya pemahamannya ya. Wallahu a'lam bissawab. Atau nanti coba-coba saya Pak, cacar nanti sempat ada yang lebih tepat Pak. Ya. Yang kedua, ya. Penentuan apa namanya? Takdir ketika dalam perut ibu, ya. Dari air mani tadi ke darah sempurna, kemudian ditentukan rajanya. Dalam hadis dijelaskan ketika sudah sampai 120 hari, ya. 4 bulan ya. Ya. Setelah sampai 4 bulan ditiupkanlah roh, ya. Ditiupkan roh sudah goyang di dalam dan di situ juga ya malaikat yang menerima wahyu dari Allah untuk tulis catat ya catai rezekinya ajannya kapan ya takdirnya ya ya memang dikatakan bahwa bakal sebelum lahir ya sudah ditentukan ya sudah ditentukan ya saya kira begini mungkin Pak sebelum orang tua kita bertemu ya sebelum orang tua kita bertemu ya belum menikah ya namanya tadi itu rezeki ajal ya sudah Allah sudah tentukan cuma tidak tahu mungkin apa ya kepada siapa diberikan ya nanti setelah terbentuk dalam perut ini yang tanda ini ajanya sampai ini jadi mungkin seperti itu anunya. Intinya adalah proses dalam penciptaan manusia dalam perut ibu ya kalau dalam hadis yang jelas hadis sahih ya setelah ditiupkan roh ya 4 bulan baru Allah perintahkan malaikatnya untuk mencatat ya ajalnya rezekinya ya. Itu saya kira dari berapa proses dari sebelum lahir saya kira itu ya dari tidak ada yang bertentangan Pak ya tidak bertentangan jadi mungkin di sana awalnya nanti dalam perut setelah orang tua kita menikah sudah ditiupkan roh sudah goyang sudah bawa itu ke sini dikasih ini oh ajalnya ini sampai ini rezekinya segini ya karena kita tidak tahu tidak ada manusia yang tahu bahwa begini saya dari rezekiku tidak ada yang tahu ya makanya kita berusaha saja ya insyaallah Pak mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya saya bisa pada mencari apa namanya yang lebih apa namanya yang lebih tepat lagi Pak insyaallah. Saya kira demikian kajian subuh kita pada kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ashfina wa ashfi maradana wa arham mautana wa ahlik adaana wa wahd suhufana wa ajma' shamlana wa tawalla amrana wa ahsin khilasana wa balighna fima yurdika amalana wa akhtim bis salihati amalana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

Amin. Demikian hadza wallahu wali taufik binallahi mustana wali tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi hubungan kami dengan Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pindrang. Baru saja kita ikuti bersama Serang Langsung Karunia, kajian rutin. Sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Haji Mursalim Mus'LC, sudah membawakan kajian Tafsir Quran. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pindrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang, dan Radio Susia FM Pindrang. Baik simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 5.42 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami, masih di 106,6 Susia FM.

0: bersolusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS.

0: gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua, jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan

0: Nanti kita belok kiri aja ya, jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: kita sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Sosial News Lintas Daerah hari ini. Dan bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini hadir kembali untuk Anda dalam program Sosial News Lintas Daerah. Untuk jumpa kita di hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Dan simpatisan Susia, apa kabarnya hari ini? Semoga saja sehat dan telah siap kembali untuk menekuni segala rutinitas Anda di hari ini. Dan semoga saja semuanya untuk Anda yang mungkin beraktivitas sejak tadi, semoga sampai detik ini semuanya tetap berjalan sesuai dengan

Ya, Sobat Yesasus ya, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Katrina Bahrudin akan menemani Anda dengan rangkaian informasi, berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, dan khususnya lagi di Aceh Tamarat. Dan Sobat Yesasus ya, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan, di antaranya... Pemerintah Kabupaten Pinrang salurkan bantuan susu, dukung pemenuhan gizi anak menuju generasi emas 2045. Berpura-pura jadi pembeli, wanita asal Pinrang gasak gelang emas ratusan juta di dua pasar di Kabupaten Sidrap. Ganjil genap dan QR code dikunci, Pinrang tindak tegas manipulasi BBM subsidi. Dan hadir di podcast Ombudsman Sulsel, Bupati Pinrang Irwan Hamid tegaskan komitmen tingkatkan pelayanan publik di Pinrang, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

dan mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, Saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong peningkatan kualitas tumbuh kembang anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyerahan bantuan susu yang merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan organisasi kemasyarakatan di dua kecamatan yakni Cempa dan Landrisang. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2 KBP 3A Kabupaten Pinrang dengan menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Tim Penggerak PKK serta Muslimat NU. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan manfaat program sekaligus meningkatkan kepedulian berbagai pihak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Andi Sri Widiyati Irwan mengungkapkan bahwa penyerahan bantuan susu ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak dalam masa pertumbuhan sekaligus dalam upaya pencegahan stunting. Bantuan tersebut diharapkan menjadi stimulan bagi keluarga untuk semakin memperhatikan asupan gizi anak sebagai bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal. Pemenuhan gizi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga membutuhkan perhatian dan dukungan bersama dari pemerintah serta seluruh elemen masyarakat. Perhatian terhadap kebutuhan gizi sejak dini menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing untuk menyongsong generasi emas 2045. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap sinergi lintas sektor terus diperkuat agar upaya pemenuhan gizi anak dapat berjalan secara berkelanjutan. Dan dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan melalui bantuan yang disalurkan, tetapi juga melalui meningkatnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membangun kebiasaan hidup sehat demi masa depan generasi penerus.

Sementara itu, saudara, komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas terus diperkuat melalui evaluasi berkelanjutan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diungkap Bupati Pinrang Irwan Hamid yang saat hadir sebagai narasumber dalam podcast Sorotan Isu Maladministrasi dan Aduan Masyarakat atau SIMAK.

yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Kehadiran Bupati Irwan dalam program tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus berbagi pandangan mengenai tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pinrang. Bupati Irwan mengungkapkan melalui forum ini, masyarakat diharapkan semakin memahami haknya dalam memperoleh pelayanan yang baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Olehnya itu, setiap perangkat daerah dituntut untuk terus meningkatkan kinerja, memberikan kemudahan dan mengakses layanan, serta memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas. Masukannya disampaikan masyarakat perlu dipandang sebagai bahan evaluasi agar berbagai kekurangan dapat segera diperbaiki dan kualitas layanan terus mengalami peningkatan. Capaian pemerintah Kabupaten Pinrang dalam bidang pelayanan publik menjadi dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan standar pelayanan yang telah dibangun. Meski demikian, capaian tersebut diharapkan tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga harus tercermin melalui pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan pemerintahan, baik dari segi kecepatan, kepastian prosedur, kemudahan maupun kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan pengawasannya berjalan beriringan dengan komitmen perbaikan dari pemerintah, penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pinrang diharapkan semakin responsif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

SPBU di Kabupaten Pinrang masih menerapkan sistem ganjil genap guna mengurai kemacetan. Seperti yang dilakukan di SPBU Sawito di Jalan Poros Pinrang Parepare, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawito. Selain SPBU Sawito, Macorawalie, Jalan Bintang, dan Tiroang, Jalan Poros Pinrang Rapang, Kecamatan Tiroang. Hal itu menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan kembali pemerintah kabupaten. Surat edaran tentang penertiban pelayanan, penyeragaman nominal batas pengisian, dan mitigasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Pinrang Muhammad Yusuf Nur menegaskan pentingnya aturan baru tersebut. Bahwa dalam edaran, pemerintah Kabupaten Pinrang tetap memberlakukan sistem ganjil genap nomor polisi kendaraan secara ketat di seluruh SPBU. Aturan ganjil genap ini diberlakukan khusus untuk SPBU. Sedangkan bagi agen premium dan minyak solar atau APMS tidak dikenakan ketentuan tersebut. Ia bersama pihaknya juga menetapkan batas nominal rupiah harian yang seragam untuk pengisian BBM di setiap SPBU dan APMS. Untuk kendaraan roda 2, pembeli dibatasi maksimal mengisi Pertalite sebesar Rp50.000 per hari. Kendaraan roda 4 diberikan batas maksimal pengisian BBM sebesar Rp300.000 per hari. Bagi kendaraan roda 6 jenis truk medium, alokasi pengisian solar dibatasi maksimal Rp400.000 per hari. Kendaraan bus 3/4 roda 6 mendapatkan kuota pengisian solar maksimal Rp500.000 per hari. Untuk bus besar, pengisian solar dibatasi maksimal Rp900.000 per hari di seluruh SPBU dan APMS. Sementara itu, kendaraan roda 10 atau lebih untuk angkutan logistik dibatasi maksimal Rp600.000 per hari. Yusuf mengungkapkan bahwa guna menertibkan sektor pertanian, proses penerbitan surat penerimaan BBM wajib melampirkan surat keterangan berusaha atau SKB tani resmi dari pejabat berwenang. SKB tani tersebut ditandatangani lurah atau kepala desa, diverifikasi PPL, serta diketahui oleh camat setempat. Ia pun menginstruksikan SPBU dan APMS membuat jalur antrean khusus bagi pengguna jerigen dengan batas maksimal 30 liter per hari. Pengelola SPBU wajib memberlakukan nomor antrean harian dan mengunci sistem QR code yang telah melakukan transaksi agar tidak dipakai berulang. Petugas operator SPBU wajib mencatat NIK dan nama pembawa jerigen ke dalam buku kontrol penggunaan kuota BBM subsidi. Pemerintah mengancam akan menindak tegas segala bentuk manipulasi data.

0: lapor polisi maupun praktik ilegal pengisian BBM bersubsidi. Pelanggar akan dikenakan sanksi pidana hingga sanksi administratif berupa penghentian pasokan BBM hingga usulan pencabutan izin usaha. Unit Reserse Kriminal atau Reskrim Polsek 2 Pitue Polres Sidrap mengungkap kasus dugaan pencurian gelang emas yang terjadi di dua lokasi pasar di wilayah Kabupaten Sidrap. Seorang perempuan berinisial I, 48 tahun, warga Kabupaten Pinrang, diamankan unit Reskrim Polsek 2 Pitue Polres Sidrap di Kabupaten Bantaeng pada Selasa 13 Oktober malam. Kapolsek 2 Pitue Polres Sidrap Ibtu Dendi menyampaikan perempuan tersebut diduga terlibat dalam dua kasus pencurian gelang emas yang terjadi di Pasar Dongi, Kecamatan Pituriawa dan Pasar Sentral Tanrutedong, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap. Akibat kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp105 juta. Kasus pertama menimpa perempuan N, 29 tahun, seorang ibu rumah tangga yang berjualan emas di Pasar Dongi, Kabupaten Sidrap. Peristiwa itu bermula ketika seorang perempuan datang ke tempat jualannya dengan berpura-pura hendak membeli perhiasan emas. Saat itu perempuan tersebut menunjuk sebuah gelang emas Dubai yang tersimpan di dalam lemari untuk dilihat. Korban kemudian mengambil gelang tersebut dan menyerahkannya kepada calon pembeli itu. Tak lama kemudian, perempuan tersebut kembali meminta melihat beberapa gelang emas lainnya, bahkan meminta bantuan korban untuk mencoba memasangkan gelang di tangan kanannya. Ketika korban sibuk melayani permintaan tersebut, perempuan itu menyembunyikan gelang emas yang masih digenggam di tangan kirinya. Setelah itu, ia menutup tas yang dibawanya dan meninggalkan lokasi tanpa menimbulkan kecurigaan korban. Aksi serupa kembali terjadi di Pasar Sentral Tanrutedong. Dalam kejadian kedua, korban berinisial A, 26 tahun, sedang menata perhiasan emas di dalam lemari dagangannya dan tiba-tiba pelaku datang dengan modus yang sama. Perempuan tersebut dibawa ke Polsek 2 Pitue Polres Sidrap guna menjalani proses hukuman lebih lanjut. Dalam penanganan perkara ini, polisi merujuk pada dua laporan polisi masing-masing tertanggal 29 November 2025 dan 10 Januari 2026 terkait dugaan pencurian. Dan saat ini, yang bersangkutan masih menjalani proses penyelidikan dan penyidikan oleh unit Reskrim Polsek 2 Pitue Sidrap dan juga masih mendalami perkara tersebut untuk melengkapi proses hukum atas dua dugaan pencurian yang mengakibatkan kerugian puluhan juta rupiah. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas.

0: Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
2: Kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
6: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
4: Bos, transfer atau cash?
7: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan.
8: Menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
9: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
8: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara, Anda masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinderang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinderang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa kemiskinan di Sidrap turun ke 4,65%, terendah ketiga di Sulawesi Selatan. Saudara, Kabupaten Sidrap mencatatkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Pada tahun 2026, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidrap dilaporkan berada di angka 4,65%, mengalami penurunan dibanding tahun 2025 sebesar 4,91%. Capaian ini menempatkan Kabupaten Sidrap sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan, berada tepat di bawah Kota Makassar dan Kota Parepare. Bupati Sidrap Sahrudin Alrif menyambut baik dan mengapresiasi tren positif penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur atas hasil kerja keras seluruh pihak dan kolaborasi masyarakat. Penurunan ini membuktikan bahwa Kabupaten Sidrap bertumbuh secara inklusif, ekonomi

0: ekonominya bertumbuh dan pada saat yang bersamaan tingkat kemiskinannya menurun. Hasil pembangunan tidak hanya tercatat dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini hasil dari komando dan orkestrasi pembangunan oleh pimpinan daerah, bupati, dan wakil bupati yang berhasil diterjemahkan secara teknokratis oleh seluruh jajaran perangkat daerah hingga ke tingkat bawah. Bupati berharap tren penurunan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, penguatan sektor pertanian, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidrap. Dan informasi terakhir, saudara, kita ke Kota Parepare bahwa kabut asap makin parah, siswa TK SMP di Parepare belajar daring. Saudara, pemerintah Kota Parepare memberlakukan sistem belajar dalam jaringan atau daring terhadap peserta didik dari tingkat TK hingga SMP. Kebijakan ini diambil imbas kabut asap yang makin parah dan memicu kualitas udara tidak sehat. PLT Kadisdikbud Parepare Adriani Idrus mengatakan bahwa lonjakan polusi didominasi partikel halus PM2,5 yang berbahaya jika terhirup. Partikel mikroskopis tersebut rentan menembus masker biasa dan langsung merusak saluran pernapasan. Atas kondisi tersebut, Wali Kota Parepare menginstruksikan pengalihan kegiatan belajar mengajar ke sistem daring selama 2 hari. Keputusan lanjutan akan dievaluasi setelah melihat perkembangan cuaca pada akhir pekan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Semangat untuk Anda yang punya 5 hari kerja. Hari ini adalah hari terakhir Anda berada di tempat kerja Anda. Nah, semoga saja bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik sebelum menikmati weekendnya besok. Jangan sampai Anda terganggu dengan hal-hal kecil ya. Ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa. Dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ayo kembali satu buat tambang tuh anda semuanya. Mana yang mau rock dangdut mana? Ya, lumayan 20 ribu orang yang milih rock dangdut. Kembali satu buat tambang tuh anda semuanya, kita coba goyang. Hei bu, tepuk tangan yang mana sayang yang meriah?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.